Kalau mau tahu sih yang mai tu sahabat itu ni dia sahabat ni. Aku masih tu ni dari yang apa dia kita orang kagak no mai tu ya mati tahu ni tahu. Ya, aku mati tu aku wah aku yang ada ni. Aku orang lawai ya ni mak ini kata itu tu aku betul style lah tu nak kau juga mau sih. Aku orang ulang tu malang aku ni mau tak aku orang mau waktu ni ayah tu ni dengan komisioner. Aku orang mau tahu Kong atau ini kan dia ngaku ini kita tahu tahu ini tapi kota wadua mau tahu dia punya kalau supaya ini aku tahu dia mau ini saya tidak ngaku itu aku juga tahu yang mau tahu kau mau ha ilha ini aku tahu mau ha kau ingat.

0: Tomere men panan bien men kita pesa menu sila nami den chas manita toni te ponga yua tronopong. Wabi men mel yua den amaina sura yua den wabi men noa. You know the program ayo sana wa ki mekano na sasa ngata raya. You bukin te mua noa ta ka wua noa ta ka tenua noa sama sana ta wua den manga pong. Ata ta pesa yo ate ponga wabi men sura yua den amaina. Kamara ta ponga wabi men ono wabi den amaina sura wua tenga wabi men ono wa. Ai mana swaki sina puntani na swaki men ko ngane ngawan the program. Sama kita makanan, ibu kita orang arsesan kata orang ya, nak kau Maori men penan PM men kita pas, mai ini.
1: Kanda Maori ada tanda orang, tetapi dia kayu, senarai, ini senabus Maya Charles, by ini kau kami program, tetapi dia kayu.
2: Agam ni pada Maori ada tanda orang, di tengah tengah Maori kita nak kau minta wiki air kayu, senapu perak kita taro. Tetapi memang tak mahu sekarang tahu kau bukan demerung, sekarang tahu kau bukan tayen, kakak payah ini orang pun ini memang orang kakak topu. Tetapi ini orang teruk orang orang kiri pasti anu silan. Sebab musik orang tami berori, orang orang ini ada imuana, ini orang teruk orang yo. Karikat juga tak, karikat tidak mehatan ata. Karikat di tuku orang ini orang teruk tayen makuri, nakuya ata nora. Ini orang teruk tayen yo. Orang ini ramai mana, negara kita kena curi ni tetapi ramai rasa ia tuan agen dengan meran di sebuah kerana kami berorai kena kami tak habis betul. Tengah korak. Aku yang ada taro. Tengah kini orang ini kau yang engkau ni Yesus Kristus yang ada uyer sekarang. Amin.

0: Bukin cerah apa kona tapara para nekai sepuh mea nasariri yang matai. Eka kawa ki pokona karekea amrik taki. O ni kikina emo tete merwa mea nasariri yang matai. O kona kona ni korawanin tei ya mo tewek. Kana kona kona nana ya matai men nyeriri. O tei tapara karekea temerina ya waririki. O sisirakina nasariri yang matai. Pa e warana keke yakin teriri. O nungurana peirun tesariri ane pa. Tera tei yang unik pupu kina koim. Kona koroya pupu kona nariri. O wana keke yakin esim teriri. Ada yang kena koroi yang nonong mayangam. Tepai ya kakawa kipata perang ira karo. Sena buki yang nasiran na yara iri na nonong mayangara.
1: Ada katai na perang tipe-tipe ke meara teatea pun kina akira. Ono po ngai kai yara atea yoturu na tikira ke reita tabaki ay na yara iri. Irang ni kakawa kipakona reya kina nasim matakin ta katai. O tira pekao teatea ni kiri pesin mua mende mayanga. Uke ukeria opo nori apaya teatea kina ki ono kakau wa kipaya kora kora po ngana tira pekao teatea. Nipun noinam teatea on teatea rikita pe uwa.
2: You're now listening to PMN Kiri

Arakate ini berantai betul ke mereka tetap pun kini akhirnya anu bunga ikan yang ada itu turun untuk kira kira itu tawa kaya ini yang ada. Irang ini kahawa ke bukan hari yang kena nasim atau kini takate atau terpakai untuk ada ini kiri pesin mua mendemenga. Uku ukiria apa nori apa yang tanya kini ke anu kahawa ke bayar korak korak bunga nanti terpakai untuk tete nipun noi nam tete antai tehri kita pewa.

de contractor erin ka khoraw khanona trata pa yari gen gan ne kon mga bukinaki ako nang mga responsible yan nang pangi gan mga tapim kan nan ya ya pidi na kon kan ya te terari te muyo khare san de ke iron te to wale mon sign ya ke doni ke mon sign ya isak tapi na pain kuin kan ako wakatabi akin gan pa kon mga kakaparate tarawan ke ta ang gen gan ko nang tingan ni kaisa karon to akian. Ya de kunari inangin tauraroa kunari inangin kefu kunari inangin tarataroyo ni mata taroi pa imaina ko saina pa angi de karen doa ke tangi de sa poto kaya te to contract an iyang o yoroi po tauroi busmaya the responsibilities ye ke wak number 1 ua enang ka hawa ki ye na matam yan de tua e ko rein de tai pa pain ka pene ari ko kapoa tai bukin ka ponga na kina inam kaina no kita ibu ini kapungan lagi, ibu kita business, okay? Hari ini pernah kau kuah ke bapa ikan yang warga ikan dengan kapungan kan? Hari ini pernah nama kuri roy. Hari ini nak kita uruk. Hari ini pernah nama kuri roy, orang nak roy, pusi roy, arun waki. Kanaran apa ini tenan uruk ini betul tenan bapa ikan yang kira ini ibu kita makiri kuru nanu nak kita uruk, ya pun tu uruk ini kita kakaraki kita ti, ti apa? Kurian nerari. Ni kau kian nak konten tapi orang kau abu aye, pa kupon entitled ke orang nak ipa kupon, ini ini kurian mengangan nak itu refund yang tertua, ke ini ini kau buat kimi nana pentetai awak kau, ke kau mengangan nak itu warna apple, awari urua gari, mengangan yang kau kian nak ini kian korai, masa kita payah dia kau, masa kita payah roy dia, angan kau payah kau urua, naya dia nang kau kipa kau kita payah kau abu, awai urua kau kian, pa naya dia kipun mina apple, kau kita makuria korau kia ya kroy dia. Tidak apa, kalau tiba kata tentang yang bukan nane, pe enar di nanu lagi. Kepun suangi apa nak kita tetamu kuring korain tetapi yang mantau aku. Nombor dua orang kan, ini tenan bui ya, orang kita tenan court ya, orang kita pada tahapan kabui, orang kita tu wana te dispute tribunal, orang tu wana te motor vehicle dispute tribunal. Tenan te dispute tribunal kan ayu orang kan tetap pada tetapun kenaran apa ini tentang ilumi, toh tiba apa nak kau yang memakin apa toh. Te yaki korawa ki kanuan to contract kita are kosan sign ya ke ta ko be pakane goi ka kingi pa to ko kono kota ia ba ye tion kai ai korawa to are korawa te makuri no kai ke to contract ke to pa ye ki kapo a ki kapo ki mina no kai ke pa to ye te tara uar to kota kota kota ngoma ni ta ko ko wa pa to ye te be pakane goi ta ibukin te the statement me te ronon te kan namma ni tidak apa, ikan dengan itu dispute tribunal kan yang orang nak kawalia, okay, awak katia kita patai kai, okay, pakai nak tu kata kanganga, eh, nak pukul kau ibu kita tentang pakai kita tawa kuruak kita, anda mahu dibuka ada korawa kena kau, mak pun dia ingusi pakai kena kuruak kan, okay, mana ada kita kah, kena orang patuh kita kah, kena kita kah aku bawa, ya kira ini, apa kuruak, visit the website yang kanga tap.court.gov.nz Ata buin angkan ni nampak tabuin yang kakak kita betul tips angkan dari orang kaya consumers, ngaji consumers kita ngaji tentang kebunan atau service atau tentang bopai. Tapi yang kakak senarai ini kata ini kau korawat budget. Kata ini korawat budget, korawat angki yang budget atau kata ia nerari. Tapi yang ni aku kata ia apa? Tapi ya kanga rarun ti amman yang aku tahu tunggu ia. Ia ada tahu tunggu mana? Ada aku tahu loan. Ia kanga rarun ti teman yang ti. Kata yang apa ni awak ya pokok nama mountain kapuan aku te tena teka kapu payment apa yang nak kita nan mobile trucks ini kita nan kai kapu busi erawat apa ini nanon ni kapuan aku kata yang awak ya pokok naga kapu ipai kena ini nanon takkan depari pentingin korang korang apa kita nan yang kapu bukan apa yang makap kan ada apa aku ya korang korang tarau ke kata ya kapakan kata ya awak kata ya kapakan kata iya kaisa kia po kona kitaro. Pa tapa iya eri ki, kanara na pa kuwa ki pesin nikakapakanda, ay, kona ended up, kona kura-kura, eno nang kura-kura amtaro. Tapa iya kawa ki, itiakina ki kaya, wisina kata iya kakarawara budget. Okay? Kamkoran, din karika tibu po ki, ngana kam visit dari tap.familypudgeting.org.nz tap.familypudgeting.org.nz Awak nak ada beberapa tayangan tips ibu kira, ngaira tenan consumers, menerangkan orang PM men kira pas main industri.

ina aki pa ina te mmetu yon abetera ke yon te muye kuari angana ina pa ina te mmetu te kaushina ko ina pa ina te kakadin nang ina pa ina te wangi apa te toa toa na kin nano a te kakwani na ki na kon te muye ko awa isi pangara na pangai raani ni kapene ngkai rupuaka awa ti yain Jadi ye korakoran, ada kampanye yang kita ni, ada yang buat yang protection nak boleh nak boleh na. Ayah dia yang dengan dia pun nampak ini kui, pun aku neywa, pun aku takakar, aku nak aku kata dia tu ane pam principal ane pan ada yang nasi macam, entian wanita kipas, kita kau mesti kipas, ayah kat turun boleh yang naru nak. Ganarnya pas kerawai katihai, akibun na katihai dah mengengar asuhusi na pernah kontapai kai, asyik dah ingin kukuri, kai selok kontia peni perita. Eka kau wak pa, jelas ini kiri pasan esok ini nak main katihai kai, ayo ni karuna, nak main katihai kakak mimi, nak kontau ayak kaki, ayak kaki kantin ngaki, akan ngai na pun kupu makangang. Paya kita ira kiroi, jangan katin rauna, ada pun dikian. Awan sekarang saya akan ni pupuk, kita tahu pasti dia ini katin metua, nak kau yang nasi dah, kiri pasai kami na yang anda petir. Tetapi sama kalau tuan angkat ni, mungkin mau bunian tu kau wah, ada turun pay, ada saya ni kiri pasai dia kangai. Didiya kita wau ya. Aida kira saya kayu. Menarun. Arun katira. Esang ni poina, es poina tua. Tua gay tua, tua ni purau. Aya pes kaina. Aya tua, tua es semen na kaina. Igen no, as semen na purau wakin. Ina puina dinaya, aina katia yena. Tua hari si teman nak kain, naya rena kepat dia kita awal ya. Ada pun ni mahu mana pun itu. Nah, kuaki konan tu kan tua hari dia kita awal yang kan kuaki tua tu kamu antua ni pasin. Kau tua tu kan tua ni pasin saya aku memetak kuih dia kei kawai ya jangan nak cikkan kita tua ini dah nak tua nak kini dan awak yang pokok kawai kawai ini kawai kawai ini kalau kuah pangan nak kita ni makin nak pokok nak buat tua ni pun singkut. Karena kau buat sesuatu, ada nini kau yang pain dan makin. Ibu ibu ni mesti yang aku tanya apa yang kau nak ikhij, kau nak kasih kat dia, kau nak kena apa? Karena anda mesti dah nak korang tahu, and feeling siapa ni nombor kau? Wow, itu kan melayan di sini je. Melayan di sini je, jika kamu kau dekik melayan kami, kita nak buat tak kami entah kau. Aina nami nami utu, tetapi ayo, esok, adam, esok wa mutu, na, waktu kaya nuam mesti dia tua gue. Aisingi yon, ikutin kan meroa, na enaki meroa, yon wana, rupa kau seti ini, hari, ikang kana na irun teman mesin na, esok puna. Ada tahu warun di dian, ada tahu warun, kai kau akina nak ke? Jangan tengah kau akini pay, ada tengah rau rau ni yang, ada tunggu ada nak pun tengah ini. Ada yang tahu tak? Di dian mereka ada tengah mejon, wan mana tu wan korau wan wan nariu. Mungkin arun lepas tu tu kucing, digiri pesie jangan. Yang demi toko, ayah hati demi toko, ayah hati yang buat. Kenal nak buat aku nak korang cai dia, korang tapi anakku, ayah nak kira kira pem. Ayahre, ayah ikan ngah. Tiada anda tak kau buat cara yang kekawak. Panen kita nam makin, awam yang ayah nak kerawih ada pasam. Kenal nak demi toko cipta, demi toko siang, tiada rum. Kau nak jadi apa? Aku nak kerja dek.